Ma vi led en esnab, tukin se shens da gunegen, chess of sus agus a has bant agus a chudi en of den urn, so ni fedling vendure shakar shin.

0: Na kiltari agus oranai hea kamasach a cholamadin chen kaalu karan agus megan ni anali agus kutgan hiola chasja dar a glor kuanan hiola tahtan sa agus hea da gulather liamui wainlai. O yasling, agus ta I delni vrenan agus kliana ni vienan heis gha eirad aerige di vi liakai machaku a wailu lena vaagtas tomsu gan failistin agus bagnach 10,000 euro bali aku agus hea da monduch lan snava chulachonde ar a gosta. Siamar lauri delagus cliona le ifu ni hulwan.
1: Tra nach mwyrde mi na balaha a gwein an ish agus mi pred mi dae dorira. Doka hoogar mar fein dhu vlaan sio le cwyd a tach dan ir mwyntar gaz agus mwyntar

a veislob siglificandish agus dinikin to gui cholera ed oni hi wan dengen agus mudimutain a gui cholera ed oni hi wan dengen siglificandishin morach agus ni tadorea a cliffikandish the head in the winter macha agus marunchada nachon a veis on kelura pelnaman inish agus

0: kevis en zolchis og kevis afana to us agus sin kifa tau toch ach leir si den jo gwyl si an an ag ein orin agus no nach mora chasa timpele gael ya caliwyd le dde ag la hamas wwysi le ni so sin ni gwyl i'n
1: dewis sin an a chasa timpele fad abys
0: gwyd a leir o'ch gwaith o'r gwaith o'r gwaith o'r
1: Well, we agus mion is toch och homa agus nu ragen toe imlori maha ik gebale beder gegurn sher mach tachter och homa gemede na filn toe godar die ik het wawe agus kwin toe gona ik in klas in de wachten tach firmer den toe glas hiel dare wore troe na bech scope kon forbrug agus lekon de gedukke gen arbertina reistole ins de blient te machronis commissie dabel te immer tegen de veelson ton klets on de gorn talton dollen scale boete gelach garmen er liminach toe na idee le heen a heen hier een rugby maravi in na idee geschacht da had de hocht nomen die kaite son faktara gursi kaide big de hunte dochs galev idiri kulkre was ich hele wocht ne moidach so heide gen ras kommen agas gaske hone on hene wir hat so noch nie doch kreve gegonnacht hat so eine vierte gebinte so
0: il ni ha ni ha so glach dislesch agas ni morgen wir free tag sie lordina conscious for the hero jack or again I'm kidding lordina ro antarigen a general delonja kaite or hoxe or the cliffy carish for gort for carish kuig on the morgen shvein agas korka cantonish for gedo a couple peel kaite just come on you know cantonish to come on she just pull in kele three words there for ach ken fo or general antarigen delonja kaite which at trish a fuck the hog on the cliffy carish kuig agas so he kafri he's to her ule wahan cliffy carish kuig walking to getrosha cliffy carish kuig a fresh she not the stall but tom buntash the kele get ordered not well that's the pile
1: Tá, tá,
0: bhfuil... So, bhfuil éon buntáiste an, bhfuil a maid dyrra omlán a tacht lina crífa cacúige tréis tamlí an eile.
1: A bhfuil éis sin leis na gónta a hegimur tí mair, chas tóringu dastí mú hafad vihe bóachtan tí gónta í agus bhfuil tán gaila vigas rost comáin chomá. Cadir fáil, cada hítik a machat sanna mair a bhaktar an dólek, bhfuil a bhfuil dyrta ná bóan rost comáin clahí crífa cúige canaisach gohaid ag a bailes a haid a disglóf reis a dóif ní vega gailif lóchat a fyrdin loid rón hig an gailif marsin hén a rost comáin hén mas a leo dolan i chém sin chun gín ní vore dóif hén vehe bóchtin chom agus stopachar leis an fáiv na rá
0: agus seacht an áwag ar go rost comáin mar gúsi dhan chréf fúi fiche agus tá gúsi dhan chréf vinn ar sofer dach tisig gomad trí chréf óchir tí dolan gynnar nisi dhe sin hana agus bheach captain sa hen gomúhul rost comáin vi me an nidrug nech agus is quinn clom an láshin vi biú vahan mar vi vel o dala gimurtle gaile agus vi Tony McMahon gimurtle kiri
1: as nir rost comáin
0: bichart bra nir a wits a kura hach nir rút chig in vertigup hur vertigup hug in vertigup to sponsors transco we rost comáin láshin sin an ur yorn
1: the world was coming on Gaia as a grief to Porto Hijo Greta I'm even kind he's little Hilly and Mariel and they're going to have a cool catch tension over Bugnisi here Tormelia agus Liam agus Vaktar and Maktar and Tussu Ibarki Vranik we're going to get to let a Kreel Kreel Torech Erchlehe Er a radio ach for rear the Anachadini near of Sheer Foyle Vichal Rugger Telefish Sir Goher from our Dillid agus John Mulaney Ramroir Nanesha ah Hurt and Uv agus a Turt Dianna Says Unsi, Fiach for Bede, Homon Lucas Gail, Agaset Gurhige Taco, and the Leshin, Krell Toricht, Agas Bede, Ekuicht, Kangelstach, Leshin Grell Toricht, Agaset Rog, a major Gunianche Anigi Voil, the Shehe, Nibri Donach, Lashtig, the Nagriacht, will point it out noble, Tashishin Rotel. Och av lite kardiagnostiska storm och han gick skajst är det dyr jacka. John Mulaney har en tjej och le råda på bin tjej och tjej fjärd och bin väck.
0: Well, nu vi ska ge bort sig bara hela vi ska zero och vi ska ta ta sig råd och skilja mig hän och låta ta en mål en stund och låta klaska en gör kolla en rutscha i ett chen och is mode och kostvinter är talen när Dina John och vinter Jenna Garren the Bark and I of course was the brat och glada kolla hotell och ska vi efter är när Dina tar gubber bara krokodilen står för en award och gubber hos han och ska Dina råd Well, Toshi Chin Hose and Chin is the Mudge Hissing Show, the August Gulen Vabe Lug or Hussey Arrogate, Afisha Suntusuch, a Tusna Shachtanish Show, nor General Tarrant. The RT is all gemach cliff your champagne ox doing all aka agus skub GA plus 8 agus skub GA plus on canal it your corkus could me as chin and darro over on so dog she's raw one egg RTE as tolerant with cana your customer to nervest and carry cliff ella on so which is the raw tabuja con the cliffy sugarlayer acrela agus a boilata on nor hagans and head nor hagans the carta and yes the hidorilla tosh shot on carta shot clara carta shot Sos gwyd i ddyrra, fi chi fi chi sy'n siacht.

Agus som kevid wed a farshin feki er stachi am Nathan Carter na chalan gitu maliagan taiga how great art thou agus sulam guanchip sauce sigionchin dira chrive vi mudigeish sacht la faras